Úgy ki a tojásból, már is érzi, hogy nincs fából, mint a gőzgép zakatol a szíve. Ratala, teltek múltak a hónapok tova, alalalalala. A csibének tetszett új otthona, adalatala. Egész nap csak szemezgetett, az udvarban magot szedett. A tyúkoknak nem volt nyugtuk soha, taralannána. De a tyúkok megunták egy napon. Hop, hop, hop, hogy a csibe nem osztozik a magon, taranananana. Neki estek, megbúbolták az udvarból, kizavarták, kakasok meg kinevették nagyon, adarattana. Hát így jár minden pejhes hátú csibe. Hop, hop, hop, aki nem fér a saját bőribe, adarattana. Felvág a más tarajával, s kikezd a más kakasával, stolnak nézi, ami még csak pihe, adarannana. Adiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradiradirad